0: persen perubahannya. Yang lama juga masih belum terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
1: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
0: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
2: 20 Juli ya, bukan? Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
3: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Semoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% dan mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta pengajaran tidak berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah alternatif regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
4: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Ya.
13: Dari berapa ke berapa, Mas?
12: Dari 21 ke

0: kompetitif, menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital, karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkev pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol! Gol! Pada Nicola Raskin umpan

0: okupasi dan pendengar gol gol gol gol gol.
1: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Ketelaere setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuh oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
2: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
1: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
2: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
1: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andi.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
4: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
3: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
4: Oh, makanya Bu Ria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
3: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
5: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Laskar Pelangi adalah novel pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata yang dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung merupakan anak dari penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal itu berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah. Realitas itu yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tua, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa dan siswi baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerimaan murid baru, terdaftar kurang lebih 9 murid. Akan tetapi, sayangnya, kuantitas itu tidak mencukupi syarat keberlangsungannya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. SD Muhammadiyah bahkan akan ditutup oleh pemerintah setempat jika sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu paling tidak 10 siswa. Seluruh orang tua, calon siswa, Bu Muslimah dan Pak Harfan pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Harfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menetapkan keputusan yang amat berat. Namun, di tengah kecewa yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak lainnya. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah. Murid baru itu yakni Harun Adli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Di dalam kisah inilah, Bu Muslimah yang telah memberi julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Harfan Effendi Noor yang bersedia merangkap jabatan, yakni guru sekaligus kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantung. Penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Harfan kerap kali menyelipkan kisah teladan Nabi dan Rasul. Di novel ini, kisah perjalanan para anggota Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung ditemani oleh berbagai ragam emosional, mulai dari rasa bahagia, dramatis, hingga mengharukan sekalipun. Di sela kesibukan belajar di sekolah menengah, selalu saja ada celah untuk menikmati masa remaja. Mencuri-curi waktu menonton bioskop, mengejar cinta pertama adalah sekian dari kisah mereka. Namun, satu hal yang tidak pernah terlupa, impian yang telah lama bersemayam dalam diri. Esensi

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas, serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

Bagi seorang wanita Jawa, kebaya bukan hanya sebatas pakaian. Lebih dari itu, kebaya juga menyimpan sebuah filosofi yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Bentuknya yang sederhana bisa dikatakan sebagai wujud kesederhanaan dari masyarakat Indonesia. Nilai filosofi dari kebaya adalah kepatuhan, kehalusan, dan tindak tanduk wanita yang serba lembut. Kebaya selalu identik dipasangkan dengan jarik atau kain yang membebat tubuh, yang secara langsung akan membuat siapapun yang mengenakannya kesulitan untuk bergerak dengan cepat. Itulah sebabnya mengapa wanita Jawa selalu identik dengan pribadi yang lemah gemuk.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Sesungguhnya.
1: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
2: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
1: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
2: Oh, makanya Bu Ria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
1: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
3: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.
4: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
2: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
4: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya. Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
2: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
4: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
2: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
4: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
2: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
5: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari. Tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andi.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita di sekitar

toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan. Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wangso.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita enggak

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersihin,
0: Mas Adina. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: tanta jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: dalam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: mengawali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru bang.
3: Oke, tiga, oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini bang.
3: Itu artinya bagaimana tadi? Awan, ah? Oke.
2: Cuaca malam ini kurang mendukung bang. Karena krimis bang. Tadi saya dukung Belgia bang. Sedikit kecewa jadi saya. Harus ada prediksi 2-1 ya bang. Spanyol.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmola sudah gol tendangan dan gol. Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan

0: comandante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo. Para mí,
2: saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk menjalankannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Más igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.

0: bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pluliteloli.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain di satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam is always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final

0: beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini di kabar dalam negeri. Kepala Pelatih Timnas Indonesia John Hart Phan mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi.
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya. Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pau Pau.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Baik pendengar, ini bau-bau ya, pukul 1 lebih 5 menit dan terpantau cuaca Kota Bau-Bau cukup cerah ya di siang hari ini, tapi tetap jaga kesehatan Anda, jangan lupa untuk perbanyak minum air putih karena kami akan masih menghibur Anda dengan sajian jazz musik siang, menemani Anda menyantap siang tentunya di siang hari ini.
1: Dari Jalan Limpo Leo, Kelurahan Tanah Padang.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Just Music.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita enggak

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin mas tadi. Ini mungkin masih kotor. Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya kamu?
2: Sini!
4: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Plus Music.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.
2: Wah,
0: ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Just Music.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Baik pendengar, kita ke RRI Kendari untuk mengikuti penyampaian warta berita di warta daerah siang ini.
1: Di trotoar plus di atas wedding block.
2: Biarlah.
1: Ya enggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki.
3: Pihak Dinas Kesehatan untuk penanganan baik secara hukum maupun kesehatan, apakah itu dia psikologis, apa namanya, psikolog ataupun dengan kesehatan itu.
4: Dikatakan peningkatan jumlah pelaporan belakangan ini menunjukkan tumbuhnya keberanian korban. Hal ini merupakan hasil dari sosialisasi berkelanjutan bersama mitra seperti Yayasan Lambu Ina yang semakin menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan tidak boleh dibiarkan dan harus segera dilaporkan.
3: Mereka sudah berani, makanya apa yang disampaikan tadi dengan Bu Yus bahwa trennya ini naik karena kami selalu melakukan sosialisasi, edukasi dan bahkan menggandeng juga dengan Lambu Ina. Jadi masyarakat sudah sadar akan pentingnya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak boleh dinormalisasi. Apabila ada kekerasan harus cepat dilaporkan seperti itu.
4: Dengan keterbukaan informasi yang tetap dibatasi untuk melindungi korban, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga layanan dan terus tumbuh. Pendekatan yang manusiawi dan berbasis hukum memastikan setiap korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak tanpa harus merasa terancam atau dipermalukan di hadapan publik.
5: KSOP bau-bau memperketat akses masuk ke area terminal untuk mencegah orang menyusup ke dalam terminal tanpa hak sekaligus untuk meningkatkan kenyamanan seluruh penumpang. Mengenai hal ini, Afriansyah melaporkan.
6: Kita itu meminimalisir dan berusaha untuk tidak ada orang yang masuk itu tanpa memiliki boarding.
7: Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memperketat akses masuk ke area terminal penumpang guna mencegah orang yang tidak berkepentingan menyusup ke dalam terminal. Langkah ini juga dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan seluruh penumpang yang menggunakan pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan pengetatan dilakukan dengan menerapkan standar operasional pelayanan atau SOP yang mengatur alur penumpang sejak memasuki kawasan pelabuhan hingga naik ke kapal. Melalui kebijakan tersebut, hanya calon penumpang yang memiliki tiket dan berkepentingan yang dapat memasuki area terminal. Tahir mengungkapkan, sebelum sistem ini diterapkan, siapapun dapat masuk ke dalam terminal meski tidak memiliki tiket. Kondisi itu dinilai mengurangi kenyamanan penumpang sekaligus membuka peluang adanya orang yang menyusup ke area terminal tanpa hak.
6: Kita itu meminimalisir dan berusaha untuk tidak ada orang yang masuk itu tanpa memiliki boarding pass. Karena orang yang masuk ini kan bukan penumpang saja. Tidak penumpang pun dia masuk untuk itu. Yang jadi masalah itu, kalau masuk itu ada orang yang rencana berangkat, itu dia disusupi dengan itu lagi yang tidak memiliki tiket. Itu kan gampang masuk ke dalam. Sehingga paling tidak itu dibuat itu penumpang itu nyaman. Nyaman, kemudian lancar dalam melakukan proses berangkat dari sini.
7: Tahir mengatakan bagi calon penumpang diwajibkan sudah berada di pelabuhan Murhum Bau-Bau paling lambat 3 jam sebelum kapal sandar. Waktu tersebut dimanfaatkan untuk pencetakan boarding pass, pemeriksaan tiket, serta pengaturan arus penumpang agar tidak terjadi penumpukan menjelang keberangkatan. Menurut Tahir, ketentuan tersebut bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan memberi ruang bagi petugas dalam mengatur arus penumpang sehingga proses keberangkatan berlangsung lebih tertib, aman, dan lancar. Tahir menambahkan, langkah tersebut menjadi penting karena pelabuhan Murhum Bau-Bau merupakan salah satu pelabuhan dengan aktivitas penumpang yang tinggi. Selain meningkatkan pengawasan, KSOP Bau-Bau mengajak seluruh calon penumpang ikut menjaga fasilitas yang telah disediakan. Masyarakat diimbau menggunakan fasilitas umum secara bertanggung jawab, termasuk menjaga kebersihan toilet dan ruang tunggu agar kenyamanan terminal tetap terpelihara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih kita ke informasi lainnya, pembentukan forum pelaku usaha wisata alam di Taman Nasional Wakatobi diharapkan akan mendorong kepatuhan dan legalitas usaha. Hingga saat ini sudah lebih dari 10 operator selam yang juga telah memiliki izin resmi jasa wisata alam sebagai landasan syah untuk berusaha sekaligus bentuk dari perlindungan bagi pelaku usaha. Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi PJLKK, KSDAE Kementerian dari Kehutanan, Johan juga Setiawan mengatakan bahwa perizinan yang sah menciptakan keseimbangan kepentingan masyarakat yang berhak dan juga berusaha, dan wisatawan mendapatkan pelayanan terjamin, dan juga negara memperoleh penerimaan yang optimal. Hal ini juga akan menjadi kunci kepuasan pengunjung yang akan melakukan merekomendasikan Wakatobi ke dunia luar, dan diharapkan dengan landasan hukum yang kuat dan tanggung jawab bersama, pariwisata Wakatobi akan tumbuh sehat dan berkelanjutan. Kekayaan lautnya juga sekaligus akan menjadi sumber kesejahteraan nyata bagi masyarakat setempat. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Produk UMKM Kota Bau-Bau kini mulai hadir di gerai retail modern. Langkah ini akan menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan pemasaran hasil karya lokal ke halayak lebih luas. Berikut laporan WOD Nurliani.
2: Masyarakat Kota Bau-Bau yang mencintai produk lokal kini dapat mengakses lewat retail modern. Kini UMKM Kota Bau-Bau mulai tersedia di salah satu retail modern, yakni Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Sejak Sabtu 4 Juli 2026, sejumlah pelaku UMKM telah memasarkan produk mereka di Hypermart. Pada tahap awal, produk yang tersedia masih didominasi oleh jajanan pasar, aneka minuman tradisional, serta makanan khas dan makanan basah. Ketua Forum UMKM Kota Bau-Bau, Linda Paliran, mengatakan kehadiran produk UMKM di Hypermart merupakan hasil kolaborasi yang diawali dengan rekomendasi langsung dari pihak manajemen Hypermart Bau-Bau. Menurutnya, langkah tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas pemasaran produk lokal. Linda menjelaskan, saat ini produk yang dipasarkan masih didominasi makanan basah, sementara itu produk makanan olahan dan makanan kering masih dalam proses pemenuhan persyaratan sebelum dipasarkan.
8: Hari Sabtu kemarin, produk UMKM sudah mulai masuk beroperasi di Hypermart. Ya. Nah, ini kebetulan kami dipanggil sendiri oleh manajemen dari Hypermart sendiri untuk melibatkan UMKM di Hypermart ini. Dan yang untuk saat ini masih jajanan pasar.
2: Ya.
8: Untuk produk-produk kering ini masih sementara proses di Kendari, jadi insya Allah mudah-mudahan secepatnya produk kering itu akan sudah masuk di Kendari.
2: Linda mengungkapkan sedikitnya 10 pelaku UMKM telah terlibat dalam pemasaran makanan basah dengan berbagai pilihan produk, mulai dari aneka jajanan, minuman hingga makanan sehat. Selain itu, sekitar 10 pelaku UMKM lainnya juga tengah bersiap memasarkan produk makanan olahan kering setelah seluruh proses administrasi dan perizinan selesai. Pemilik Kata Pai Sulaini pun mengajak masyarakat untuk mendukung perkembangan UMKM dengan membeli produk lokal yang kini telah tersedia di Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Lebih lanjut, Indah berharap pemerintah Kota Bau-Bau juga terus memberikan dukungan nyata bagi pelaku UMKM, termasuk menyediakan ruang promosi yang lebih luas di pusat perbelanjaan modern. Menurutnya, masih terdapat etalase yang tersedia untuk pemerintah daerah di kawasan Lippo Plaza Bau-Bau, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, ia berharap ruang tersebut ke depan dapat digunakan sebagai etalase khusus produk-produk unggulan UMKM Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
5: Kita lanjutkan informasi warta siang kita. Perempuan pesisir adalah tulang punggung yang tak tergantikan, menjaga sekaligus menggerakkan harapan ekonomi laut di daerah. Kembali Heli Dewati Kadir menurunkan laporannya.
9: Perempuan pesisir Sulawesi Tenggara bukan sekedar pendamping, melainkan tulang punggung penggerak ekonomi kelautan yang sesungguhnya. Di mata rantai usaha nelayan, peran mereka sangat strategis. Suami mencari hasil ke laut, sementara istri yang mengolah, memasarkan, dan memutar perputaran uang di pasar. Koordinator Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara, Mutmaina, menegaskan beban yang dipikul perempuan jauh lebih berat dari persepsi umum. Mereka memikul tugas rumah tangga sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan.
10: Kami melihat beban perempuan di daerah pesisir itu bukan hanya sekedar mengurus anak, mengurus rumah, tapi juga dia membantu suami ketika suami melakukan aktivitas nelayan dan hasil lautnya itu mereka menjual. Seperti itu beban ganda yang ada di pesisir.
9: Ia juga menyoroti persoalan yang menghambat perbaikan nasib mereka. Bantuan sosial dan program pembangunan yang sudah tercatat seringkali dialihkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Hal ini membuat kondisi ekonomi warga pesisir sulit berubah menjadi lebih baik.
10: Kami melihat kemiskinan juga di daerah pesisir itu sangat-sangat sedih begitu. Di sisi lain mereka kebijakan-kebijakan yang tidak dianggap oleh pemerintah karena mereka tinggal di atas laut. Akhirnya ketika ada bantuan bedah rumah, mereka hanya didata lalu kemudian data-data tersebut dialihkan ke orang lain.
9: Perlindungan hak, peningkatan kapasitas dan kepastian kesejahteraan bagi perempuan pesisir menjadi kunci utama. Dengan dukungan yang tepat, ekonomi maritim Sulawesi Tenggara tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga makmur dan berkeadilan bagi masyarakat yang tinggal di garis pantai.
5: Beralih kita ke informasi yang terakhir, BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Sulawesi Tenggara akan berlangsung Juni, Juli dengan puncak kemarau pada bulan September. Masyarakat dihimbau terus untuk memantau informasi cuaca resmi karena masih akan diselingi dengan hujan turun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
11: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli.
12: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juni hingga Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif mengatakan, meski telah memasuki periode awal kemarau, namun dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
11: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli. Untuk awal musim kemarau sendiri, ya. Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden-Julian Oscillation.
12: Fikri menjelaskan fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau terus mengikuti pembaruan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani dan masyarakat dalam menyusun potensi antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
5: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Transparansi layanan akan diharapkan melindungi identitas korban kekerasan. Perempuan pesisir menjadi pilar utama ekonomi laut di daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa ada lebih nih uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih nih uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan anak-anak di sekolah. Berkat Mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak. Nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

0: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi.
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya. Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri

0: tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Ya, baik pendengar Mas Gini Pro, dangdut adalah kita. Baik, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kita langsung saja di 0402-282-3994. Oke, baik, saya coba menyapa kembali ya. Ini sudah ada yang gabung, ada siapa di ujung telepon? Halo, Predangdut. Halo. Halo, Predangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Galuh kayaknya nih.
1: Iya, enggak salah.
0: Oke, baik.
1: Tuntul di tengah sawah.
0: Mas Galuh, langsung saja deh. Kita ke lagunya, mau lagunya siapa nih?
1: Yang Ku Sayang dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
1: Yang Ku Sayang.
0: Yang Ku Sayang ya. Yang Ku Sayang, ya, oke, yang tersayang.
1: Yang tersayang ya.
0: Baik.
1: Ya, lagunya saya spesialkan buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga bahagia selalu dan tetap sehat.
0: Amin.
1: Buat Barani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Jan, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja yang lagi monitor Mbak Ria.
0: Baik.
1: Buat Mbak Ria bersama operatornya, semoga sehat selalu, bahagia terus bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Mas Gal di Jawa Timur sana yang sudah ikut bergabung juga pendengar bersama kita di acara Pro Dangdut di belakang Mas Gal. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan?
2: Dengan Pak.
0: Oh, Sari. Sari di Banjarmasin ternyata. Oke, langsung saja Sari, mau lagunya siapa?
2: Lagunya Evi Tamala.
0: Evi Tamala, yang mana?
2: Lagunya Kau Pilihanku.
0: Kau Pilihanku?
2: Ya.
0: Evi Tamala, Kau Pilihanku. Oke. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat Mas Jardu, buat Bang Andi, buat Mbak Rika, buatnya Mbak Rani juga, Bang Jardu, buat Yunus, buat semuanya aja, buat Mbak Ria, makasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik, tadi juga Sari di Banjarmasin tadi ya, yang sudah bergabung juga bersama kita pendengar di sore ini. Dan langsung saja kita hadirkan kembali. Di sini sudah ada dua lagu tadi yang sudah di request. Semoga lagu ini bisa membawa kebahagiaan juga untuk Anda ya. Tetap bersama kami di Rari Bobo di FM 97,8 MHz. Lagu Imam S. Arifin, Yang Tersayang.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ya baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya dari Bau-Bau. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke baik, sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rani ya?
1: Dengan Rani, Mbak.
0: Ya. Oke, Rani. Gimana kabar, Rani?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini di Ternate, cuacanya gimana ini sore ini?
1: Panas, Mbak. Panas.
0: Panas ya? Oke, jadi sama semua ini panas kayaknya nih. Oke, kalau gitu Rani, kita ke lagunya dulu, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Rita Sugiarto yang lebih judul Bagula. Hmm? Rita Sugiarto, Mbak. Judulnya Gula-Gula. Gula-Gula.
0: Gula-Gula. Rita Sugiarto. Elvi suka ya sih yang Gula-Gula deh.
1: Oh iya. Oh iya, aku suka sih, Mbak.
0: Oke, bye.
1: Oke, salam-salam. Ya, yang pertama buat pertama. Semoga selalu panjang umur, murah rezekinya, akurban keluarganya di Solo.
0: Amin.
1: Terus juga ada Mbak Rizka, ada Bang Jul, ada Mas Galu, ada Sari, ada Purnama Sari, ada Bang Andi, ada Bang Jul, ada Bang Ucan, ada Alin, ada Bunda Emil, Bunda Hani, Bunda Nur, Bunda Tiara, buat semuanya, Mbak, tanpa terkecuali. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tadi ada Rani ya di Ternate tadi yang sudah bergabung bersama kita pendengar. Di belakangnya Rani, saya coba sapa kembali. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak siapa?
0: Mbak siapa?
2: Terus, Mbak Ria.
0: Oke, dengan Bunda Tiara kayaknya.
2: Tiara.
0: Dengan Bunda Tiara di Kendari. Waduh, sudah lama saya tidak dengar suaranya ini, Bunda. Gimana kabarnya ini?
2: Iya, baru lagi saya bisa tembus, Mbak Ria.
0: Ini sehat ya, Bunda ya?
2: Iya, alhamdulillah. Mbak Ria juga ya.
0: Iya, Bunda Tiara. Ya, oke, baik. Bunda, mau login sampai nih?
2: Lagunya Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru.
0: Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru.
2: Cincin Permata Biru.
0: Oke, baik.
2: Ada?
0: Iya. Iya, lanjut ada yang mau disapa-sapa juga mungkin.
2: Ya, sama. Menyapa dulu ya Mbak Ria ya.
0: Silakan.
2: Pertama-tama Mbak Ria ya, salam sehat selalu, salam bahagia.
0: Amin.
2: Bersama keluarga Mbak Ria.
0: Iya.
2: Selalu di sana semuanya. Terus ada Zupa Rida, ada Purnama Sari, ada Rani yang baru turun tadi ya.
0: Iya, Rani Ternate tadi.
2: Ada Rani. Rani kok gak menjadi Kendari Rani. Iya. Di Pro Dangdut. Terus ada, mudah-mudahan saya selalu ya Rania di sana. Terus ada Bang Diki Batam, ada Bang Ucang, ada Bang Yunus, ada Bang Faiz, ada Bunda Nur, untuk semuanya tempat terkenal Mbak Ria. Makasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat seperti Indonesia.
0: Aduh, ini Pro Dangdut. Aduh.
2: Saya baru masuk di 100.
0: Oh gitu. Oh iya, Pro Satu Kendari. Iya. Makasih ya.
2: Iya. Makasih.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bunda Tiara di Kendari ini yang sudah ikut bergabung juga pendengar bersama kita di acara Pro Dangdut sore ini pendengar. Ini sepertinya hari ini cukup rame ya. Namun saat ini saya sudah ada dua lagu yang bisa dengarkan juga. Dan langsung saja saya hadirkan dan kita masih kembali. Masih di RRI Bau-Bau.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Ya baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994. Oke, baik. Halo, Pro Dangdut.
1: Iya, halo. Assalamualaikum, Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Indah di Sopeng, Kak.
0: Dengan Indah di Sopeng. Oke, langsung saja. Mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto kami sudah putar tadi.
1: Oh, maaf, baru monitor, Kak. Epi, kalau gitu Imam S. Arifin saja.
0: Imam S. Arifin juga tadi sudah kami putarkan.
1: Ina Cynthia, Kak.
0: Oke, ini Cynthia yang mana ini?
1: Cinta bukan sayur asam.
0: Cinta bukan sayur asam.
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu lagunya ini. Oke, baik. Lagunya sih.
1: Oh iya, lagunya buat semua saja pendengarnya dari bawah tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore semua dan buatkan selamat ibu tugas. Saya selalu sukses terus dari bawah juga tetap jadi badara. Makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya tadi ada Indah ya di Sopeng yang sudah bergabung di belakangnya Indah. Saya coba sapa kembali. Halo Predangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Salam Predangdut dan kita Naria.
0: Iya, Bunda Hani ya.
1: Bunda Nur.
0: Oh, Bunda Nur. Aduh, saya salah
1: nih. Tidak, Bunda Hani. Kenapa tidak muncul-muncul?
0: Aduh, begitu. Oke, Bunda Nur di Mawasangka.
1: Lagunya.
0: Lagunya siapa?
1: Saya ingat tadi, tapi lupa.
0: Aduh, gimana ini?
1: Gelisah saja deh. Gelisah saja.
0: Kepunyaan siapa itu gelisah?
1: Dari Akadir.
0: Kadir.
1: Akadir.
0: Akadir ya, gelisah. Ada enggak lagunya ini? Gelisah. Ini yang di featuring nggak apa-apa ya?
1: Anu saja paling nak. Tidak lain lah.
0: Tidak lain lah, oke. Okay.
1: Mirip-mirip lagunya dia.
0: Apa tadi?
1: Gelisah. Gelisah hatiku, oh semenjak berpisah sama Nak Ria.
0: Kayaknya Bu Nur aja yang nyanyi kalau begini.
1: Melanda di dada.
0: Ternyata ini Bu Nur ini ada suara emas juga ini kayaknya.
1: Ada Nak Ria, habis gorengan Nak Ria, habis bikin goreng kelapa.
0: Goreng kelapa?
1: Iya, makan dengan sokonya kalau pagi-pagi.
0: Oke, baik. Lagunya siap?
1: Lagunya untuk Nak Ria dengan Ananda Operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda dengan Ananda semua. Semua kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari
0: Amin.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kekuatan, kesehatan panjang umur, keselamatan dunia akhirat, dan kekompakan selalu. Pokoknya kita tersenyum selalu. Assalamualaikum, salam pro dandut, dandut adalah kita. Terima kasih banyak Nak Ria.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nur tadi di Buton Tengah ya, tepatnya di Mawasangka ini yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di acara Prodangdut ya. Baik, ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 3:51. Sepertinya saya cukupkan saja acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut bergabung. Buat Anda juga yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke, baik, kita hadirkan lagunya Ine Cynthia, Cinta Bukan Sayur Asam. Tetap bersama kami, RRI Bau Bau di FM 97,8 MHz.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Baru di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita enggak

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, kami cukupkan beberapa tema lagu pilihan kami yang sudah menemani kebersamaan Anda di sore ini. Saatnya kita ikuti Gema Sari Fatih Maju bersama Pro 1 RRI Makassar.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kami menyapa ruang dengar Anda kembali ya, dalam ragam informasi dari RRI Sewilayah 4. Gema Saripati maju untuk edisi Sabtu, tepatnya 11 Juli 2026, yang akan hadir dengan informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju.

0: Menuju Palu Ampana serta Toli-Toli dan bersama saya Arfan Yusri. Untuk informasi pertama kami akan langsung menyapa rekan Fitri di RRI Mamuju. Selamat sore rekan Fitri.
1: Iya, selamat sore.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Fitri dari Mamuju.
1: Ya, untuk informasi dari Mamuju di sore hari ini, warga keluhkan LPG 3 kg mahal di Pullman. Pertamina imbau beli di pangkalan resmi. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyada.
2: Menanggapi keluhan salah seorang warga di Kabupaten Polewali Mandar yang disampaikan melalui program Halo RRI melalui kanal Pro 1 RRI Mamuju terkait kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg hingga mencapai Rp35.000 sampai Rp40.000 per tabung, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan stok LPG subsidi di wilayah tersebut dalam kondisi yang aman. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan penyaluran LPG 3 kg terus dilakukan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain itu, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi karena pangkalan diwajibkan menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah daerah. Ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas untuk menindaklanjuti apabila ditemukan laporan kelangkaan maupun penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi.
3: Untuk kenaikan harga LPG 3 kilo di wilayah Polewali Mandar, untuk saat ini stok dalam kondisi yang aman dan penyaluran terus dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat menemukan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, kami mengimbau agar membeli LPG 3 kilo di pangkalan resmi Pertamina, karena pangkalan wajib menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami juga akan melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah dan di Hiswana Migas apabila terdapat laporan kelangkaan maupun harga yang tidak sesuai ketentuan.
2: Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan pangkalan atau penyalur yang diduga menjual LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi melalui Pertamina Call Center 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. RRI Mamuju Muhammad Ahyan sudah melaporkan.
3: Karena pangkalan wajib menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami juga akan melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah dan di Hiswana Migas apabila terdapat laporan kelangkaan maupun harga yang tidak sesuai ketentuan.
2: Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan pangkalan atau penyalur yang diduga menjual.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri dari RRI Mamuju. Dari Kota Mamuju, kita ajak Anda menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami yang bertugas sore ini.
1: Ya, demikian laporan.
0: Baik, selamat sore rekan Adinda Kurnia.
4: Iya, selamat sore rekan Arfan. Berikut informasi dari RRI Palu. Pergantian kepemimpinan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu diharapkan semakin memperkuat pengawasan obat dan makanan sekaligus meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha agar produk yang beredar di Sulawesi Tengah aman dan memenuhi ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
5: Jabatan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Palu secara resmi diserahkan dari pejabat lama Mardianto kepada Mustofa Anwari sebagai Kepala BBPOM di Palu yang baru. Serah terima jabatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan memori jabatan sebagai simbolis peralihan kepemimpinan. Mustofa Anwari mengatakan, sebagai upaya meningkatkan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Sulawesi Tengah, pihaknya memperkuat sistem pengawasan dari sektor hulu hingga hilir melalui sistem pengawasan obat dan makanan atau SISPOM. Melalui sistem tersebut, pengawasan dapat dilakukan sebelum obat dan makanan beredar di pasaran atau pre-market, hingga post-market atau pengawasan produk setelah beredar luas di pasaran.
6: Dalam melakukan pengawasan, kami membuat sistem yaitu SISPOM, yaitu pengawasan dari hulu ke hilir, yaitu pertama adalah melakukan pengawasan ada namanya pre-market ya, yaitu pengawasan sebelum obat dan makanan itu beredar di pasaran. Terus yang kedua ada namanya post-market, yaitu pengawasan obat dan makanan setelah obat dan makanan itu beredar di pasaran. Tentunya titik titik antara pertemuan di antara pre-market dan post-market itu ada namanya nomor izin edar. Post-market itu adalah yang disampaikan tadi bahwa produk obat dan makanan itu yang sudah beredar itu ya tidak kita biarkan, tapi kita juga melakukan pengawasannya, yaitu melakukan sampling ya. Dalam sampling itu juga akan melakukan pengujian.
5: Mustafa menyebut selain memperkuat pengawasan, BB POM di Palu juga berkomitmen meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mengingat jumlah produk UMKM di Sulawesi Tengah terus berkembang, pendampingan akan terus dilakukan agar pelaku usaha lebih mudah memenuhi persyaratan keamanan produk dan memperoleh izin edar. Di sisi lain, BB POM di Palu juga telah memiliki penyidik yang bertugas menangani dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan masyarakat.
6: Dan kami, Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Palu, ya, itu akan melakukan pendampingan secara intensif supaya para pelaku usaha, terutama untuk pangan, ya, pangan olahan itu bisa untuk mendapatkan nomor izin edarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ada hal-hal terkait dengan pidana, ya, obat dan makanan, kami juga sudah punya penyidik, ya, PPNS, ya, ya, untuk melakukan kegiatan yang namanya pro justisia, ya, terkait dengan adanya indikasi tindakan pidana di bidang obat dan makanan.
5: Kepala BB POM di Palu menegaskan, keberhasilan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat kabupaten kota. Menurutnya, penerapan manajemen risiko yang baik juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Mengingat cakupan wilayah Sulawesi Tengah yang luas dan karakteristik daerah yang beragam, dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan dapat semakin optimal.
0: Baik, terima kasih rekan dari RRI Palu ya, Adinda Kurnia Islami. Kemudian dari Palu, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Ampana, pendengar, bersama rekan Kona Sutianto. Selamat sore rekan Kona.
7: Selamat sore.
0: Baik, silakan informasi Anda dari Ampana.
7: Baik, terima kasih. Pendengar, lapas kelas 2B Luwuk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.
8: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
9: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif. Ketika mereka bebas nanti, mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
8: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Demikian informasi untuk Gema Saripati Maju. Di sore hari ini kita kembali ke Pro 1 RM Makassar.
0: Terima kasih rekan Kona Sutianto dari Ampana. Dari Ampana kita menuju RRI Kendari pendengar bersama rekan Ilham. Selamat sore rekan Ilham.
10: Iya, selamat sore.
0: Baik, silakan informasi Anda.
10: Baik, untuk informasi di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, dari Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengajak semua lembaga keuangan serta penyedia jasa keuangan untuk turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Idam.
11: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar Sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Mugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
12: Sebagai salah satu lembaga pemerintah, kami support. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menghimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
11: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
10: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk di perjumpaan kita dari RRI Kendari, kembali ke rekan kami di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Ilham. Kemudian kita menuju RRI Makassar pendengar bersama rekan Alpianus Baka.
13: Assalamualaikum Pak Bahrul Ulum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ya, Pak Bahrul Ulum, kita tahu bahwa koperasi kelurahan Desa Merah Putih ini sudah diluncurkan dan pembangunan gerainya pun tengah diupayakan yang jumlahnya mencapai ribuan oleh pemerintah begitu. Kendati pun di sana sini diakui masih ada hambatan mungkin terkait lahan, terkait operasional. Nah, dan salah satu tujuan dari KDMK Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bagaimana bisa menjadi salah satu fasilitator untuk bisa memasarkan produk-produk UMKM dalam operasional sehari-harinya. Nah, apa mungkin masukan tanggapan Anda Pak dengan keberadaan KDKMP ini Pak Bahrul Ulum?
14: Ya, tentu apa yang jadi program strategis nasional ya, yang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini punya tujuan baik. Bagaimana kemudian menggerakkan ekonomi lokal desa ya, dengan bagaimana menjadikan desa, segala sumber daya alam desa itu dikelola sendiri melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tentu kita ikuti juga ada begitu banyak permasalahan ya di sana sini, ada banyak problem ya, tapi bagi saya melihatnya ini kan sudah jalan, jadi bagaimana kemudian kita bisa optimalkan. Kalau sebagai konsultan, saya melihatnya bagaimana optimalisasi gerai-gerai yang ada di KDKMP. Yeah. Itu kan ada 3 gerai ya.
15: Yeah.
14: Ada gerai sembako, ada gerai LPG, ada kemudian apotek, simpan pinjam dan lain-lain. Yang saya tekankan di sini, di regulasinya itu ada sebenarnya gerai ketujuh.
15: Iya. Yeah.
14: Ini yang jarang dibahas ini Pak. Nah, gerai ketujuh itu disitu disebutkan bahwa di KDKMP itu ada satu gerai yang kita sebut dengan gerai ketujuh, itu dia basisnya adalah local wisdom,
15: yeah.
14: Betul-betul potensi desa. Jadi harus ada gerai yang fokus kepada apa potensi lokal desa itu. Yeah. Misalnya di desa itu ada potensi kopi. Nah, bagaimana itu kemudian di betul-betul digali, di mapping potensinya, bagaimana kemudian pasarnya. Jadi bukan hanya dia paham, pemahaman kita gerai-gerai itu hanya gerai kayak mau
15: jualan
14: menyaingi, yeah, kayak retail modern Pak.
15: Yeah.
14: Jadi itu kan kesannya seolah-olah hanya nanti ada barang-barangnya dari grosiran kemudian dipajang atau dibawa ke gerai koperasi. Saya penekanannya di gerai ketujuh itu, uh-huh, karena gerai ketujuh itu memang ada di situ disebutkan bahwa bagaimana betul-betul potensi desa digali, di mapping, kemudian dipasarkan lewat gerai koperasi. Cuma ini jarang memang diangkat atau dioptimalkan. Ini yang harusnya kami bagi konsultan bisnis pendamping UMKM melihat ini potensial di situ yang harus betul-betul digali sesuai dengan potensi desa. Mm-mm. Begitu Pak.
15: Oke, okay. Bagaimana seharusnya menurut pandangan Anda potensi ini digarap begitu ya, ditonjolkan supaya kemudian potensi-potensi yang ada di desa itu, baik itu mungkin produk-produk UMKM dan lain sebagainya, ini bisa kemudian di up begitu ya, dipasarkan secara luas melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di gerai ketujuh ini Pak Bahrul.
14: Ya, kalau saya lihat kata kuncinya di pendampingan Pak. Jadi harus memang ada pendampingan. Jadi bukan hanya berharap dari para manajer ya,
15: yeah.
14: Apalagi kalau kita lihat ini manajer yang dari SPPI ini kan rata-rata fresh graduate, yang tentu dari sisi pengalaman masih sangat minim. Jadi kalau saya bagaimana kemudian optimalkan juga pendampingan. Jadi bagaimana kemudian para expert, para coach, trainer, mentor, yeah, yang punya kompetensi itu menguatkan peran di KDKMP. Dan paling berat juga itu sebenarnya perlu di penguatan di tata kelola, berarti di sini pengelolanya yang harus diberikan pelatihan-pelatihan yang optimal. Jadi mereka paham apa itu koperasi, bagaimana mengelolanya. Jadi butuh di sini literasi, edukasi, dan pendampingan yang lebih intens lagi kepada baik itu pengawas, pengurus, dan pengelola.
15: Baik, baik, baik. Ya terakhir Pak, mungkin apa masukan Pak Bahrul Ulum gitu Pak ya, untuk sinergitas yang bisa dibangun ke depan antara KDKMP ini dan juga para menggarap potensi-potensi ada di desa, termasuk UMKM-UMKM ini.
14: Ya tentunya memang ada kolaborasi. Jadi ini harusnya kalau saya karena lihat ini udah jalan ya,
15: yeah,
14: sebagai program strategis nasional, tinggal bagaimana tadi mengoptimalkan apa jadi tujuan dari koperasi ini. Setidaknya ada beberapa yang bisa jadi contoh yang baik yang kemudian nanti bisa direplikasi. Jadi untuk kolaborasi ini nanti fokusnya kepada peningkatan literasi, pendampingan, kemudian kerjasama-kerjasama. Jadi dengan penguatan kapasitas SDM, tata kelola, kemudian yang penting juga ini bagaimana mengelola tadi potensial lokalnya tadi tuh, yang saya maksud dengan gerai ketujuh itu yang dioptimalkan.
15: Baik. Itu mungkin Pak Ulum atas waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan sindikasi siaran berjaringan RRI sewilayah 4 Gema Saripati Maju sore hari ini. Kita lanjut mendengar dengan informasi dari RRI Toli-Toli. Ada rekan siapa nih? Seldiawati di sana ya. Selamat sore rekan Seldiawati. Rekan.
17: Iya, baik, selamat sore.
0: Iya, silakan informasi Anda.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan dalam menghadapi fenomena El Nino Ekstrim, Dinas Ketahanan Pangan Toli-Toli memastikan stok pangan khususnya beras di Kabupaten Toli-Toli relatif aman dan mencukupi. Terkait hal tersebut dilaporkan oleh rekan kami Sardono.
18: Fenomena El Nino Ekstrim mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Tang Haji Yahya ketika diwawancara RRI menyebut, untuk Kabupaten Toli-Toli berdasarkan koordinasi pihaknya dengan Perumbulok, stok beras relatif masih aman mencapai 3.000 ton lebih atau mampu bertahan hingga Desember 2026 nanti. Menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan, Dinas bersama Bulog di bulan Agustus merencanakan melaksanakan gerakan pangan murah melalui beras cadangan pangan pemerintah atau CPP, utamanya pada wilayah atau kecamatan yang dinilai mengalami rawan pangan.
19: Kita Dinas Ketahanan Pangan, insya Allah ada halangan ya, ada penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah di bulan Agustus lah untuk daerah-daerah rawan pangan. Yang pasti untuk stok cadangan pangan kita, untuk pemerintah Bulog sendiri itu punya stok, kita masih punya stok 3.000-an.
18: Sementara itu Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Arsad mengatakan, untuk Kabupaten Toli-Toli fenomena El Nino belum berdampak secara signifikan utamanya bagi para petani padi, karena para petani di 10 kecamatan saat ini masih tetap dapat melaksanakan olah sawah untuk musim tanam April-September atau ASEP.
20: Tetap melakukan pertanaman, apalagi kecamatan Galan dengan Dampak Selatan yang punya irigasi yang bagus itu, kemarin itu pada saat kita turun jadwal tanam itu, ini kan sudah selesai tanam semuanya ini untuk daerah daerah irigasi Dendelalos dan Kolondo. Jadi saya rasa untuk El Nino untuk Kabupaten Toli-Toli ini tidak berdampak sekali.
18: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Arsad berharap dengan kondisi pertanaman padi di Toli-Toli yang masih berjalan optimal saat ini, diharapkan stok pangan yang ada dapat kembali bertambah pada saat petani memasuki masa panen yang diperkirakan pada bulan September-Oktober 2026.
17: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Seliwati Dewa Nampa bersama rekan Darwis dan Kiki mengucapkan baik, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Kasar. Baik, terima kasih. Dan dari RRI Toli-Toli pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa di sana. Selamat sore rekan Sri Ulfa.
21: Selamat sore rekan Arfan. Baik, untuk informasinya. Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone sore ini terkait jalan tani, guna meningkatkan aksesibilitas, Lurah Macope fokus perjuangkan pembangunan jalan tani di wilayahnya. Laporan Suryani Arifin.

0: Kesejahteraan masyarakat setempat. Lurah Macopo Andi Ramli mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun rencana untuk merealisasikan pembangunan jalan tani di lingkungan Barang sepanjang 250 meter. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut sangat mendesak untuk segera dilakukan karena merupakan kebutuhan vital bagi warga dalam menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari, khususnya bagi para petani di lingkungan tersebut.
1: Masih ada rumah, ada juga masih di sana?
2: Banyak rumah yang dipindahkan.
1: Itu rumahnya ke lingkungan. Semua rumah yang ada di sini, dari sini semua, rumah kayu di sini.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai nanti dikasih kaki sen jalan tani. Lagi dong, semua pun mentek.
4: Kalau tidak dikasih kak, ini tak, saya terpaksa pakai bangun pakai dana kedorongan.
5: Saya kan kenaku kalau selesai ini jembatan, baru saya mau bikinkan jalan tani. Tapi kalau nanti mau, ya alhamdulillah.
6: Kalau pepimlo, itu airnya sampai itu tembok. Sampai situ aja.
7: Jadi kalau nggak dibangun, kita PU pakai dana kedorongan. Dan hanya kalau saya serahat yang biar sedikit-sedikit yang jalan.
0: Ramli berkomitmen untuk terus mengawal usulan pembangunan ini agar segera terrealisasi demi kemajuan infrastruktur di wilayah Kecamatan Awampone. Dan kedepannya distribusi hasil pertanian warga dapat berjalan lebih lancar dan efektif sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta ekonomi masyarakat di Kelurahan Macope.

0: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Setelah informasi dari Bone, kali ini kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar, Kristianto, terkait Maros mematangkan persiapan revalidasi UNESCO Global Geopark. Silakan rekan Kristianto.
1: Baik, terima kasih. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maros terus mematangkan persiapan menghadapi revalidasi Maros Pangke UNESCO Global Geopark yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026 ini. Menurut Wakil Bupati Maros Andi Mutazi Mansur, untuk memastikan seluruh kesiapan daerah sebelum kedatangan tim asesor UNESCO, maka pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Maros Pangke UNESCO Global Geopark. Menurutnya, kesiapan pemerintah Kabupaten Maros saat ini telah mencapai 80%. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pembenahan yang akan segera diselesaikan, terutama di beberapa geosite yang akan menjadi lokasi penilaian. Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Maros Pangke UNESCO Global Geopark, Didi Irfan Bahri, mengaku optimis kawasan Geopark Maros Pangke mampu mempertahankan status sebagai UNESCO Global Geopark. Yang menilai dukungan penuh pemerintah Kabupaten Maros menjadi modal penting dalam menghadapi proses revalidasi. Selain itu, sejumlah fasilitas dan destinasi wisata juga terus dibenahi, termasuk kawasan ramang-ramang yang menjadi salah satu titik perhatian dalam penilaian. Pemerintah Kabupaten Maros berharap seluruh penilaian dapat rampung tepat waktu, sehingga Maros Pangke kembali mempertahankan pengakuannya sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark Dunia. Tim asesor UNESCO dijadwalkan tiba di Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juli 2026 dan mulai melakukan penilaian di Kabupaten Maros pada tanggal 28 Juli 2026. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Kristianto. Kemudian dari rangkaian informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan-rekan yang ada di RRI Bau-Bau.
2: Selamat sore rekan Arvan di RRI Makassar.
0: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, berikut kita ikuti produksi fitur RRI Bau-Bau dengan judul Menjaga Wajah Bau-Bau dimulai dari disiplin membuang sampah. Berikut dilaporkan rekan kami, Afriansa.
3: Sudah mengangkut sampah, baru masyarakat, kemudian oknum masyarakat ya, yang saya maksud, baru keluar membuang.
4: Matahari belum lagi terbit di ufuk timur. Namun, gerak nadi kebersihan kota sudah berdenyut kencang. Saat sebagian besar warga masih terbuai mimpi, tim penyapu jalan sudah menyebar ke berbagai sudut kota sejak subuh hari. Dengan sapu lidi di tangan, mereka menyisir aspal, mengumpulkan dedaunan dan sisa-sisa debu. Memastikan ketika kota terbangun, jalanan sudah dalam kondisi rapi. Menyusul setelahnya, deru mesin armada truk sampah bergemuruh di pagi hari. Para petugas angkut berjibaku menaikkan sampah dari tempat penampungan sementara atau TPS ke atas bak truk. Berpacu dengan waktu sebelum aktivitas ekonomi kota mulai padat. Harapan mereka sederhana, kerja estafet sejak subuh hingga pagi mampu menghadirkan wajah bau-bau yang bersih dan segar. Namun, realitanya di lapangan kerap menggores hati. Seringkali, baru saja tim penyapu menyelesaikan tugasnya dan truk sampah meninggalkan TPS yang sudah bersih. Satu persatu, oknum warga keluar dari rumah. Dengan santai, mereka melempar kantong plastik berisi sampah baru ke tempat yang baru saja dibersihkan. Seketika, usaha para petugas yang bekerja memeras keringat sejak fajar seolah menguap begitu saja. Sampah kembali menumpuk, mengundang lalat, dan menebar aroma tak sedap justru ketika warga lainnya mulai beraktivitas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau sebenarnya telah menetapkan waktu pembuangan sampah mulai pukul 5 sore hingga pukul 5 subuh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau, Amiruddin, mengatakan aturan ini dibuat agar seluruh sampah dapat langsung diangkut pada pagi hari.
5: Sekarang ini
3: mobil sampah sudah mengangkut sampah, baru masyarakat kemudian, oknum masyarakat ya yang saya maksud, baru keluar membuang. Sehingga sampahnya itu dia tidak terangkut oleh petugas. Jadi harapan kami masyarakat bisa mentaati waktu pembuangan sampah, yaitu pukul 5 sore sampai 5 subuh. Kenapa diambil waktu demikian? Agar sampah itu tidak menumpuk dalam waktu yang lama. Juga bisa menghindarkan bau yang tidak sedap. Kalau misalkan dibuang jam malam, itu diangkut pagi.
4: Sayangnya, rantai disiplin ini masih sering terputus. Sampah yang dibuang setelah truk sampah pergi, akhirnya tertinggal, membusuk, dan menjadi wajah kumuh yang mencoreng keindahan kota sepanjang hari. Persoalan ini tidak berhenti pada soal waktu. Amiruddin juga mengajak masyarakat mulai memilah sampah antara organik dan anorganik. Memisahkan sampah plastik dari sisa makanan ternyata memberi manfaat besar bagi proses pengolahan di tempat pembuangan akhir.
3: Jadi pemilahan sampah ini penting, tolong dipisahkan antara sampah yang sifatnya anorganik, sampah kayak sampah plastik yang tidak dihancur dimakan oleh pelapukan, kemudian dipisahkan dengan sampah yang sifatnya organik. Ya, karena itu sangat membantu dalam penanganan di TPA. Sampah anorganik yang dipisahkan juga nanti akan lebih mudah diambil untuk diolah lebih lanjut, baik oleh pemulung yang biasa ada di ini maupun oleh petugas DLH itu sendiri.
4: Kini, bola ada di tangan masyarakat bau-bau. Keindahan kota ini tidak bisa hanya dibebankan kepada tim penyapu jalan dan petugas truk sampah. Perubahan besar dimulai dari langkah sederhana, membuang sampah pada pukul 5 sore hingga 5 subuh, serta membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Melalui ketertiban waktu dan kebiasaan memilah sampah, kita bukan hanya meringankan beban para petugas, kita juga sedang merawat martabat kota bau-bau. Sebab pada akhirnya, kota yang bersih dan asri bukanlah kota yang memiliki pasukan kebersihan paling banyak, melainkan kota yang masyarakatnya tahu menghargai lingkungan dan menghormati hak sesama warga. Demikian produksi feature RRI Bau-Bau, saya Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian produksi feature dari RRI Bau-Bau, kembali bersama rekan Arvan Yusri di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian seluruh informasi dari RRI sewilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arvan Yusri mengucapkan terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti. Demikian Gema Saripati Maju. Liputan berita Saripati Maju. Liputan berita Saripati Maju.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ya baik pendengar, masih bersama kami tentunya RRI Bau-Bau. Dan pendengar, tadi kita sudah ikuti Gemas Hari Pati Maju ya bersama RRI Makassar. Dan semoga informasinya tadi juga bisa memperbarui informasi Anda semua. Dan saat ini pendengar di ruang dengar Anda, hingga kita jelang waktu azan maghrib, kita hadirkan sajian untuk lagu-lagu religi. Tetap bersama kami RRI Bau-Bau.
2: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kastur.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK

0: Kami mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
2: Nah, setelah ISKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
2: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
4: Peternakan, kesenian.
2: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
3: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
2: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
4: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi.
2: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
3: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta, Mulat Ihsan, melaporkan.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
5: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
6: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerjasama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana yang kita lihat dari
5: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
7: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
5: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
8: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
9: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
8: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
10: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
8: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
11: Ini pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
12: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja, menjelaskan pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
11: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
12: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin, dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
11: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
12: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
13: Karena biar mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
14: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
13: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
14: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
13: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
15: Jadi 2.000.
13: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
14: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
16: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
17: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
16: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
17: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
15: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
16: Dalam kunjungan ini,
17: dari Jakarta, Ratna Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
18: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
19: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
18: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan. Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
20: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
18: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
3: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
3: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
3: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
3: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, tenang, bapak-bapak, ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga polwa mako, mga polwa kako, teduka mga polwa andiku. Atumpu incaku malosita porang omoka suara i program acara Pogo Volio. Te yaku Ardilan te operator Mamila Fatih. Pendengar, nah kait ala limbo Volio, lorong keotanan Radio Indonesia. Selamat malam untuk barbar yang kita mau rangona. Siaran Mami 97,8 MHz atau RRI Digital T Streaming Mami. Pendengar, cara Pogo Volio edisi na Sabtu malam hadi 11 Juli 2024 si mobil nomo kojo-kojo teng kami. Membalik lo sakamu italpo Mami koso apa koso jua jua valu jua talu sio sio apa. Tapa membalik juga i nomor na WhatsApp Mami i koso valu jua jua. Masio pitu jua jua sio sio apa. Pati TM telepon lah. Coba tanya mam dah kata aku jangan. Halo, assalamualaikum. Pogo Volio. Halo. Halo, assalamualaikum. Pogo Volio.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cema sih.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, oh, gitu sih. Itu apa, ini sulele?
1: Iya. Alat telepon, biar jadi, soal Argentina lawan sih. Gue nunggu, karena Argentina lagi nanti, dengan gue nih. Tanda, Inggris sama Norwegia, dan Norwegia gue nunggu, Inggris kan. Oke, Inggris mau kanan aja, di kondisi nanti gue nunggu, gue mau Argentina. Lawan Inggris, bakal Argentina nggak mungkin kalau jual yang ada di orang saya harus ngasih Inggris mungkinnya Inggrisnya.
0: Be antanta Messi anu si be Perancis yang tan kawam teh Spanyol jadi semifinal.
1: Wow,
0: be soal tantamu kasih naik dua sih Inggris, Norwegia teh Argentina teh Swiss.
1: Oh, itu
0: jarata. Maka ini kabelah menaraka setalo Argentina sih. Rona mau bantu aku ke tewas itu aja.
1: Oh, weh. Padahal ada pengalaman aku gak ambil rompera itu kini piala dunia. Jadi, pasti walinya gak mau kamu itu Argentina. Maka ada kata-kata, oh, Rona Piala itu kan ada situasi yang memutuskan itu peraturan. Yang lalu itu tidak boleh dua kali berurutan soal sampai rum ya. Mulai karena final misalnya Argentina karena saya kembali karena mau alamnya Malina jarangnya Malina Inggris alamnya Inggris
0: tapi
1: ada sebenarnya peraturan sebagai wasit kan dia itu kamu gak sih dia itu karena kain cuma itu dia itu maka rompah romo hari final mulai mata lo kembalina pagi ramu kembalina
0: be danya kaun de danya kaun de udah sih fans nala Messi sih lo nama kabilang aja sih naraka Swiss talo talo Argentina sih. Sedangkan paling Mesir ya, Wi. Mau dana makasih ya, Mesir. Ujung-ujung nama talo, kah?
1: Ya, final kata talo. Emang gue lagi sih, itu kalau Argentina lawan Prancis. Oh, kan Prancis lawan Argentina. Kan Prancis serta mau juara. Nah, maka ya kalahnya angka. Kalahnya ke Argentina. Oh, emang deh. Gak yang udah romper.
0: Be salah-salah kadanam si Aipo mo kuava ko pendo final si Argentina te Prancis.
1: Wow, kira.
0: Maka ande ambalianu ande matalo Inggris bali Norwegia. Tapi ande ampio Inggris bali Norwegia sih.
1: Oh, maka anak ko entah kalau Argentina te Inggris. Maka ande danya te Prancis itu. Aku Brazil undam lah, nama tu orang Brazil lah.
0: Oi, mang, emang boleh Brazil.
1: Argentina itu macam tu.
0: Kawam kai kamponan dia Brazil sih.
1: Oh iya, ada Argentina Mereka no Brazil. Ada dia Brazil tadi.
0: Makapo golo Brazil sih sih.
1: Oh, ada Inggris sih jangan. Ada dia Holanda. Harus beli.
0: Valanda aku kasih sih, apa beli Valanda sih, beli tanah voli apa Valanda sih kah juara Piala Dunia?
1: Ini kalau kerapan ada satu yang ganti ya, ada yang ganti ganti ya kamu lu tangkis, nama baru, patam baru, balik juara. Ada wakang jago, ada wakang matalo no piala na. Boleh, kesantai boleh guna rompero, fortuni.
0: Tama gak siap aguli itu, tapi ada itu piala aguli, juara piala dunia.
1: Sapa-papi soal final. Ada jago ya, apakah nambalina? Oke, anda ya,
0: Nah, kampiamu itu deh. Cuma tangkanam dadanya pernah nam selain Brazil zaman ni piamu itu toh. Tahun Piero Potutuni pesoi final makanya dah Potutuni juara 94 pesoi final juara. Be 98 pesoi mukai final makanya mata lo de Prancis. Be 2002 pesoi mukai final kasih pun juara. Jadi tahun Piero pesoi final Potutuni makanya dah Potutuni juara. So, nda tama tau Argentina sih. Zaman ala Messi sih.
1: Kalau Prancis ini kan makanan Prancis ke Argentina. Makanan po Argentina. Argentina sih, dia pada dia Brazil sih. Kalau Prancis sih, dia pada dia Argentina.
0: Gerak. Best tak mata muka di si semifinal sih. Maka tapal kau Prancis atau lomnya Spanyol. Nama peso final.
1: Kalau final, dalam pengalaman kan pasti ada Argentina peso final. Maka lagi dalam tapi lagi piala na kalau malinya ada pengalaman kalau garong ay. Maka ini pengetahuan ada peraturan na paling dia paling muka na paling ya pertemuan banyaknya pertemuan dan banyaknya menang. Hanya itu bukan makan anak kan di situ. Inggris aja, Prancis lawan Argentina karena kabarnya Argentina makan anak mengkasihati Prancis. Jadi makan anak Argentina tentang finalnya sih. Sekarang ada informasi yang apa sekarang saya informasi nak waktu saya semifinal. Argentina lawan Swiss, terus cuma apa? Norwegia lawan Inggris. Argentina kan itu tumpahannya menang 7 kali menang lawan Swiss.
0: Berapa? Berapa?
1: Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa?
0: Siam dana man. Matamos wis be pagatalo Argentina. Ya de los kira-kira semifinal si Argentina na ile na ile sayo na. Si.
1: Norwegia lawan Inggris, ada Norwegia lawan Inggris. Kono Norwegia mendangan aja artinya itu main Inggris orang mana.
0: Besta kamatam gas Inggris sih, balik ya Ronaldo Norwegia pada talu Brazil sih.
1: Jadi atom pesannya final itu Argentina lawan lawan selain selain pesannya itu jadi makanan apa? Ya,
0: Jadi menggagak kenapa yang minta sama ke lagunan jema sih?
1: Banyak penyanyi nakabawa-bawa
0: lagu nakabawa-bawa mengada?
1: Banyak penyanyi ya, boleh.
0: Dan dia tak lama anu bareng kan ya? Lagu anu ya kalam betana volio kan kabawa-bawa mengada sih. Lagu nonton jema sih?
1: Pura lari ya.
0: Bebarang terima kasih lakan amta koja-koja uka.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, sebelum ke Pak Data, koja-koja te mengkaka kanam na kai volio sia te Albert. Gerakan je sia te pendengar tangka kawan ko ni mo pesona final si Piala Dunia si. Prancis ko nanti Argentina mo ke Argentina mo ampena. Pendengar. Tampu kata sambungnya koja-koja ta pada pota patia kesang lagu samnya kan Albert sih. Tetap rangu radio mami RRI bau-bau.

0: Baik pendengar, terima kasih danya Satya Rango Radio Mami RRI Bau-Bau. Pendengar, sangu lagu Volio, lagu Butuni, mau kisau simpom pada tapati ya. Judulnya Kalambe Tanah Volio, isamnya karena mengkakakanai Volio Sete Albert. Pendengar, sisi jam 9 lewat 42 menit mo. 2 menit mana hanya kira-kira 20 menit po cara pugo volume malah hadin cah sih mau perlu nama koja-koja teng kami balau sakamu talipo mami koso apa koso jua valo jua talu sio apa atawa membalik duka i nomor na WhatsApp mami i koso valo jua 5 sio pitu jua sio apa pendengar. Namo danya tanga sana pugol na golu dunia ko piala dunia sih pendengar jam jadi ya memang danya menit danya tanga sana anu sih koja-koja kanao piala dunia sih apalagi sih pendengar luar negara musimnya semifinal apaana. Fatih dengan telepon leh, coba tang ya. Halo, assalamualaikum, pulau Bali.
1: Halo.
0: Cemas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ten cemas ya?
1: Teladika.
0: Oh iya, kita sih. Tu apa mina lele sih?
1: Yo lele kasih poku untuk mapi
0: garaga astaga maka malapelapem sih mami sita sih malapelapem sih kadanya mana kura-kuramu
1: itu apa
0: mana na kura-kuramu kan kau ni pada tamapi
1: umbea kura.
0: Oh, kura-kura mo.
1: Kura mo.
0: Alhamdulillah. Ya, apa yang ini sih? Jika.
1: Iban aku kamata.
0: Oh, danya kamata TV.
1: Oh.
0: Oh, gerak kali. Baik.
1: Kurang olele unce mamu kanana iyo mo pegoluna.
0: Oh, karena nasi sih 8 besar sih, anu Spanyol. Pokavamo te Prancis.
1: Koni kurang odo kayak koni akan Argentina.
0: Oh, mbak karena ya vi 16 besar. Suamu naik dos, naik les ayo nasi pokal 8 besar.
1: Oh.
0: Beni. Data nonton buah kawan lu gol nasi
1: umbe kuka mata fenemna azab
0: garae coba kata nonton adi nele sayo na itu wano Argentina pupalite Swiss jam 9 cia nesa sampe aro nonton ke kukul lu no. Lagi patah tahu sampai harus di Piala Dunia sih. Jadi pelita samanya ke lagu nanti masih?
1: Oh lagu na Kambela nancaku ndia.
0: Kambela nancaku. Oh mbe, nanya selagu. Lagu nanti nanti masih?
1: Kama na eza Tuna na eza Tula odi
0: Cema apa?
1: Ten cema itu Osari apa itu?
0: Sari pina banua. Sari apa ya si Sari pina banua?
1: Tanya tu masa dia nama talipo.
0: Oh, purnama. Dua purnama sari. Iya, apa yang pos Polewali Mandar?
1: Mbe.
0: Hanya anu sih. Kayak abu-abu sih. Oh, mesti lain tau Mas Hari sih. Bapak pernah Mas Hari sih. Ya mau kah? Jadi Nce mau kah sih? Dan Nce mau kah lagu?
1: Iya, cari Iban Yarmasin.
0: Mbak, Nce mau kah?
1: Teram lah.
0: Kasim pun je mau kah? Barbarnya, atau barbari ya?
1: Mbak, ada barinya.
0: Biar kan, terima kasih. Nanti aku jauh-jauh kah?
1: Mbak.
0: Assalamualaikum. Baik pendengar, simpan muka Pak Data Koja-Koja T.E. Rambang Amina Kaili Butomai Ladika. Tadi tem telepon aku lah, kita coba buka tangga. Halo, Assalamualaikum, Pogo Bolio.
2: Assalamualaikum, Pogo Bolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tem cema sih?
2: Ya, aku baju.
0: Oh, yang kita sih, Bang Zul.
2: Umbe, ruang yang minta aku.
0: Umbe.
2: Pogo Bolio sini, muka malu gak sih? Pogo dari malu juara, malu hati. Pogo Bolio deh.
0: Umbe, simpon ka saminggu naik nam si kulai maka ipo ta tala tim nam sempatan si tang kaya talipota si
2: isa uka itu pertama sama kasan pindah pada pati alpar sa indah mumpung indah wana peka matem ya.
0: Oh umbe apa minyo lele si pina ama
2: malah telatnya di
0: sana. Alhamdulillah
2: kita juga tuh malah pelapik konan kita itu.
0: Be, alhamdulillah malah pelapik kuah si kami si hari
2: ini. Lu dia mau kasih kamu warna, mau kasih sekarang rumah, bini mau kasih kamu request sama kamar lu, mau punggah.
0: Oh, sabang kau kayak libu toh makoi.
2: Oh iyo, pas hari
0: be. Siapa anda be?
2: Kamai teh selain sekolah itu main tur kuning kebe makoi. Libu toh.
0: Be, biasa nama dah nama mama lulu manja toh. Oh nama yang sarpin atau apa barakon?
2: Maka kusarungnya babi ini tahu,
0: bukan sepi. Indah. Wah, anda babi ini dalam sana, apa tak kok jaya bagus ah. Tak kamu gak deh.
2: Kok baik.
0: Indah, oh mana. Amin turu kan iko? Amin turu, memang eh. Sakangka mah kau malu lumpuan, tak kok jatuhin cemeh.
2: Umbe malu dua malu. Apa nak kena ikut mengajam ya?
0: Umbe warna balik ke sanguan, nata. Umbe malu ciri khas nang.
2: Malu lu bekas.
0: Umbe malu lu juga nah.
2: Nih.
0: Ta sadia dah kata non to pukul nasi kita.
2: Indah pun nontek sama kurang ucai.
0: Oh garaka.
2: Cepat dia di.
0: Oh setara orang apa ya? Umbe kan alias Yuanu. Siaran audio atau suara nak?
2: Mata laporan.
0: Be.
2: Andi RRI sih kan unikole.
0: Oh.
2: Kurang. Apa kan nam juta nam tua tu?
0: Be. Jawa kalau dia nama kan sih makan nama.
2: Apalagi apalagi ya kabur malapin kole kan kurang.
0: Be.
2: Saya kan kita partner ya. Ia bukan. Maka apa dia orang gitu? Pada mama kalau indah ambuli.
0: Oh indah kau dah. Ape kau ape. Dah indah mata lo. So tangka nama anu
2: dia kegomaran gue Argentina sih. Eh gerakan beli api sambal api sopin dua ya.
0: Be indah tangka nama sempatan wah ketinggalan 2-1 to.
2: Oh iya iya.
0: Be gerakan menit-menit akhir sih guli-guli. Ah pak gol meruangu. Jadi yang lolos semua maji hampir mau tuh. Be, melapis wah. Daya 8 besar tanya.
2: Be, 8 besar tuh.
0: Be, jadi naile sih apa paling mau kan toh peswa kayak semifinal tuh 4 besar.
2: 4 besar tuh, bisa 4 besar.
0: Dan matamu daya nak tanya tetap mau ge peluang nah hampir orang nama paling kuah Swiss.
2: Kau main
0: tuh. Dah sopan nama kah?
2: dia juga, wah itu karena dia masih kuat ini ya.
0: Be, tapi ini semifinal sih, salah-salah ke pokoknya Inggris sih. Maka nah, ande Inggris sembali taluanu Norwegia. Tapi kematan Inggris sampai sih. Jadi siapa Sambia kamu semifinal sih.
2: Ya, aku gomawan gitu, anelan gitu Argentina.
0: Oh, garah kamu.
2: Iya, maka aku buka api dia sama talu sama beli talu pit dia mau di gomawan pit.
0: Ya, anu apa kualitas Mesir?
2: Oh, 32 besar itu, nah 32 besar kok.
0: 8 besar.
2: Oh, 8 besar.
0: 16 besar, 16 besar. 16 besar gerah kapan Mesir? Sempat, sempat anu toh ketinggalan 2-1.
2: Ternyata rambu ini aku tengah bawa.
0: Oh iya, oh iya po. Sampai menit-menit akhir apa gol Messi? Nalo sokakan na Argentina. Oh, begui tangkakan berak eh?
2: Bede, kan Rupert juara dunia 2022 kan Argentina itu juara.
0: Salah-salah kah sih pukawa kau penway final sih? Te Spanyol sih. Ete Argentina, Arabnya Prancis.
2: Mbe
0: maka tabena talo pe Spanyol Prancis sih semifinal.
2: Malo itu nanya lagi.
0: Mbe. Subuh. Naik doran neo. Pepu jam 5 por kanau Inggris te Norwegia.
2: Oh iya iya.
0: Mbe kas. Mbe kasimpo padanya jam 9 mo. Mbe jam 9 sayo na.
2: Oh mbe.
0: Mbe. Mama dam ini sinam ini lolo na tapo mata si Rona mo.
2: Mbe, aku malu yang gue. Jam 12 kalau penyer, jam 12 kalau saya jam 2 pangku kan.
0: Mbe, woi. Pokoknya sih, apokana te puasa sih pas piala dunia sih. Sama penyer RRI sih. Rana nyeran, ada jam 3, ada jam 2 buka lem siaran.
2: Mbe, woi. Ya kagak nyamuk kulit, maka ya tidak kamu saat
0: TV aku pandang mata tuh. Sebenarnya anda RRI sih anda tak install aplikasinya sih, ya 24 jam sih.
2: Be, tak ambil, tak nonton itu.
0: RRI digital.
2: Siaran langsungnya itu ya aplikasi RRI digital tuh.
0: Be, aplikasi RRI digital. Malah di kuku
2: mata ya, runa, apalagi saya kabur-kabur.
0: Be, tangka nama kak. Maka kan baling kok setapa tim ke HP kok tarang-rang suara na toh. Kesapkan nama. Oh, bila ya.
2: Betul orang di Sari TV, bang.
0: Be, siapa itu. Edpel minta sama ke lagu nain, cuman sih kita.
2: Lagu nain buat Tuki Povitina itu.
0: Oh Tuki Povitina.
2: Be. Dangi lagu nain itu kan.
0: Be dah. Dahnya si lagu nasi. Lagu nain tanya cuman sih.
2: Tahu kan, kurang kalau sapa-sapa foto.
0: Oh be. Yang
2: mana foto yang kita? Apa pernah sih? Timpo Albarsau, timpo. Jauh sahurnya saya minat kenai Pulau Makassar sah.
0: Ladika.
2: Oh Ladika. Malah terlebih kau nanti nama aku di mawi Pulau Makassar aku. Kemudian hubung ucai di Tombari, Bang Andi Batam. Jemaah apa? Saya baru-baru yang baru mau lawan orang orang RRI di tangkan aku.
0: Rembe, terima kasih nama. Nam tak kojak-kojak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, simpom kepada tak koja-koja te pinwa mamna kai wajomai bang Zul. Pendengar, ronam tanya muruamnya si sampo koja mam jadi tapati ya kap ya. Tapati ya kap ya lagu isamnya kan ladika te bang Zul si pendengar. Tetap rango radio mami RRI bau-bau.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya,

Baik pendengar, terima kasih Sadia, hanya Sadia Rango Radio Mami RRI Bau-Bau. Pendengar, da tonami si kujakujatai acara Pogo Volume maluna Ahadi 19 Juli 2026 si bea selesai mu. Pendengar tabia taimani maaf ande konite salah-salah Pogo tawa bosakan dai malaperang. Pendengar te dari te umuruk dan pemini kota Pokavai maluna Ahadi ya roa. Ya aku Ardilan, te operator mami lah Fatih boleh kamta pesangai kita mu tangkan apa?

Perindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz dan juga

0: melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Tadi rekan kami Bung Ardilan sudah menemani Anda pendengar di program Pogawolio. Nantikan lagi program Pogawolio pendengar di Sabtu malam pekan depan pendengar ya. Dan kali ini kita di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu pendengar. Seperti biasa, Anda bisa gabung di 0402-2823-994 dan 0822-5972-994. Malam ini segmennya untuk lagu-lagu yang direquest bebas, Indonesia boleh, mancanegara boleh ya pendengar. Oke, sudah ada ya, kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu. Ya, selamat malam dengan abang siapa di mana? Bang Albert di Keraton Buton. Gimana kabar, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa?
1: Rosa, jangan ada dusta di antara kita.
0: Rosa, jangan ada dusta di antara kita. Buat siapa? Silakan salam-salamnya.
1: Buat
0: oke, baik, Bang Albert. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bang Albert di Keraton Buton sudah bergabung pendengar ya. Kita lanjut lagi. Oh ya, bisa juga telepon di WhatsApp kami pendengar 0822-5972-2994. Kirim pesan WhatsApp juga boleh ya. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Cali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Zul?
2: Sudah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah.
2: Bung Cali ada jadwal sebentar subuh.
0: Iya, bola ada jam 4 subuh nanti.
2: Iya nanti.
0: Kayaknya dua pertandingan untuk besok ini.
2: Iya.
0: Mau dengarkan lagunya siapa, Bang?
2: Lagunya Kus Plus, Perasaan.
0: Kus Plus, Perasaan.
2: Ya.
0: Baik. Salam-salam silakan.
2: Salam-salam. Dari dan operator semoga sukses bersama.
0: Amin. Sama-sama,
2: ada Bang. Ada di Batam, hujan di Betambari, Purnama di Sulawesi Barat sana, Kupari di Palu, Nasuk juga ada di sana, Irman di Parimo, Bintang Pertama di Palu.
0: Baik.
2: Kemudian ada Mas Galuh di Surabaya, Sari di Banjarmasin, Mbak Rani Ternate, Bung Roman di Lamangga, Andi Sidorpoga. Kemudian ada Mbak Ayu di Masohi.
0: Baik.
2: Bintang Pertama di Palu.
0: Baik.
2: Sisro Wali Ratna di Karya Baru. Dan semua pendengar RRI. Salam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Cali.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bang Zul di Wajo Jembatan Beli ya, sudah bergabung. Sehat selalu Bang. Dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Oke, satu lagi silakan kita nantikan. Oh ya, sudah ada, kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam Bang Jali.
0: Iya, selamat malam Mas Galuh. Gimana kabarnya Mas Galuh?
3: Wah, kabarnya baik. Kabar baik ya. Gimana?
0: Baik juga, sehat alhamdulillah.
3: Cuaca cukup mendukung.
0: Iya, hari ini alhamdulillah cerah ya.
3: Cerah sekali, tapi udara dingin.
0: Iya, itu dia. Oke, mau dengar lagunya siapa ini malam minggu?
3: Tak Tergantikan dari Kangen Band.
0: Tak Tergantikannya Kangen Band ya?
3: Iya. Baik. Lagunya spesialnya buat Sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dia bersama keluarganya, ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Ucan, Bang Andi, Bang Jul, ada Bang Agat, Bang Tegar, Bang Yunus, ada Bang Faisal, dan semua saja yang lagi dengerin Bang Jali. Buat Bang Jali, kebetulan terima kasih, semoga sehat selalu, sukses selalu. Belum masuk Kasari?
0: Belum masuk, sesi pertama kita.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mas Galuh di Jawa Timur. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik pendengar, saya hadirkan ke ruang dengar Anda Rosa, Jangan Ada Dusta di Antara Kita, featuring dengan Brori Marantika. Kemudian ada Kus Plus, Perasaan, dan juga Kangen Band, Takkan Terganti. Tetap di RRI Bau-Bau Pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu.
2: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Dan terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Baubau. Yang mau gabung di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994 ya. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Salim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nona?
3: Malape-lape.
2: Malape-lape. Alhamdulillah. Ya baik kita sih. Tadi monitor Pogawalio ya?
3: Ya.
2: Tadi monitor Pogawalio.
3: Iya, makanya saya tahu malah telapik.
2: Oke deh. Kalau gitu kita ke lagu dulu deh. Lagunya siapa?
3: Lagunya yang dapat judul bang. Ada satu kata memori.
2: Lagunya Ince Mas sih? Lagunya Loyola Dragal ya?
3: Ombek
2: kasih. Satu kata memori disiapkan. Salam-salamnya silakan buat siapa?
3: Pertama-tama buat Bang Sali.
2: Baik.
3: Mari semoga umur panjang. Aku dengan orang ya. Juga ada Bang Jol, ada Bang Ucan, ada Bang Andi, Purnomo Tarim, Mbak Tarim, Mas Galo, ada Alim.
2: Iya.
3: Juga ada Tega, Alder, Bung Angko, buat semuanya Bang. Tanpa terkecuali.
2: Baik.
3: Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Salim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani di Ternate sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi. Silakan 0822-5972-2994. 0822-5972-2994. 0402-2823994. Itu dia, pendengar deh. Pokoknya ujungnya 994 semua deh. Kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, selamat malam. Bang Andis. Gimana kabarnya, Bang Andis?
4: Baik.
2: Alhamdulillah. Bang Andis, malam minggu ini mau dengar lagunya siapa?
4: Lagunya Nike Ardila,
2: izinkan. Nike Ardila, izinkan. Izinkan ya, tadi lagunya ya.
4: Izinkan cinta
2: aku. Oh iya.
4: Muka. Jadi,
2: itu suara hati judulnya bang
4: ya?
2: Judulnya suara hati Nike Ardila
4: suara hati ya?
2: Iya judulnya
4: yang ada
2: iya lagu itu judulnya suara hati izinkan cintaku berbunga di hatimu ya liriknya kalau nggak salah tadi
4: oke
2: disiapkan bang salam silakan
4: ya lagunya buat bang kali dan empatan sampai sudah selalu.
2: Amin sama-sama.
4: Semoga sehat selalu. Begitu semakin banyak hal dalam
2: kita. Insya Allah bang sama-sama bang Andis.
4: Bung Jul tadi.
2: Iya.
4: Bung Galu.
2: Iya.
4: Rani.
2: Baik.
4: Mbak Rani. Salah Mbak Salah.
2: Iya.
4: Pak Erick.
2: Baik.
4: Dan semua penerbangan Pak Jali, salam, Bang Rindu, terima kasih Bang Jali, selamat
2: menikmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andis di Lorong Hoga Beto Baris sudah bergabung. Sehat selalu juga, bahagia selalu juga bersama keluarga Bang Andis ya. Oke, kita sapa lagi satu penelpon pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, selamat malam kembali Ruang Berbagi Rindu. Gimana kabar Mbak Sari?
5: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Baik ya Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa?
5: Apa nih,
2: bebas dia dari lagunya Ilfati. Malam minggu.
5: Dari, bebas. dari Elsa Pitaloka aja.
2: Elsa Pitaloka yang mana?
5: Lagunya Selalu Ada Untukmu.
2: Selalu Ada Untukmu. Iya. Baik, disiapkan salam-salam silakan.
5: Salam-salamnya buatnya Mas Galu, buatnya Bang Andi, buatnya Bang Ucan juga, Bang Yunus, buatnya Purnama, buat Mbak Ani, Bang Zul juga, buat Bang Tegar, buat semuanya aja.
2: Baik.
5: Buat Bang Cari, terima kasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Sari di Banjarmasin, Kalimantan sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu Mbak Sari ya. Baik pendengar, ada Leila Drakel, Satu Kata Memori, Niki Ardila, Suara Hatiku, dan juga Elsa Pitaloka, Selalu Ada Untukmu pendengar. Terus tetap bersama kami pastinya di 97,8 MHz RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di Play Store dan juga di App Store, atau juga bisa melalui streaming di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, melodi lewat lagu. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung di Ruang Rindu silakan ringkan saja telepon kami di 0402-2823-994 dan 0822-579-2294 pendengar. Sudah ada yang gabung ya, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Sali.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa, di mana?
2: Leman Bang Sali.
1: Bang Leman.
2: Ya, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
1: Gimana kabar Bang Leman?
2: Baik, sehat alhamdulillah
1: Bang. Alhamdulillah.
2: Keadaan Bang Sali juga dalam sehat selalu Bang Sali.
1: Amin insyaallah. Amin.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Bang Leman mau dengarkan lagunya siapa ini?
2: Lagunya Rela Bang Sali.
1: Rela?
2: Iya, Inka Christy.
1: Inka Christy, disiapkan ya. Hmm. Baik, okay. Silakan salam-salam.
2: Untuk Kakak Ayu, Kakak Tiwana, Bunda Ani, Bang Zul, Dapat Ibu Farida, dan semua-semua sajalah. Sapa okay. Kecuali Bang Sali.
1: Baik, Bang.
2: Untuk Bang Sali, selamat juga salam sehat. Selamat malam Bang Sali.
1: Iya, selamat malam kembali. Terima kasih.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Leman di Lampung sudah bergabung. Sehat selalu Bang Leman, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita lanjut lagi. Silakan pendengar, kami nantikan. Saat ini kita sudah di menit ke-48, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan ini akan menjadi sesi kita yang terakhir untuk program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Melodi Lewat Lagu. Pendengar, jangan sampai lewatkan ya kemeriahan pesta bola. Dengarkan bola di RRI pendengar untuk pertandingan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia pendengar. Subuh nanti besok ya tanggal 12 Juli 2026 hari Minggu jam 5 subuh pendengar, pertandingan antara Norwegia melawan Inggris, dan kemudian dilanjutkan jam 9 pagi besok pendengar, pertandingan antara Argentina melawan Swiss. Masing-masing partai memperebutkan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026, di mana dua negara sudah memastikan lolos ke semifinal, yaitu Prancis dan Spanyol, di mana Spanyol menyatakan diri untuk maju ke semifinal setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Dan begitu pula Spanyol pendengar berhasil mengalahkan Belgia dengan skor 2-1. Nah, kira-kira antara Norwegia melawan Inggris dan Argentina melawan Swiss, masing-masing partai siapa yang akan melaju ke babak semifinal di Piala Dunia FIFA World Cup 2026? Dengarkan melalui terestrial di 97,8 MHz untuk siarannya pendengar, yang nantinya kita akan ikuti bersama presenter Pro 3 yang akan memandu jalannya pertandingan dari Norwegia melawan Inggris dan Argentina melawan Swiss pendengar ya. Makin kesini makin seru pendengar ya, karena sudah mendekati akhir-akhir Piala Dunia 2026. Kira-kira jagoan Anda masih bertahan yang mengunggulkan Spanyol ataupun Prancis, ataupun mungkin pertandingan nanti Norwegia, Inggris, dan juga Argentina, Swiss. Jangan sampai lewatkan pertandingannya, keseruannya, dan juga dukungan Anda pendengar untuk kesemarak Piala Dunia 2026. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kalau tidak ada yang bergabung, kita akhiri program acara Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah gabung, terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, jazz musik akan kami hadirkan menemani istirahat Anda di malam minggu ini hingga nanti jelang akhir siaran kami pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital. Selamat malam, sampai jumpa.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana,

bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama. Dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

0: وانت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Sabtu 11 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional.